0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, ini rasanya kita untuk menyapa-nyapa kamu lagi, Rockstar, seperti biasa.
2: Kenapa ngegas?
1: Gak tau, Rockstar, ini kebetulan emosi tidak stabil.
2: Aduh,
1: agak lemas.
2: Agak lemas, butuh di boost ya.
1: Dan semoga kamu hari ini, Rockstar, kegiatannya dilancarkan.
2: Yes.
1: Dan untuk kamu yang baru banget berangkat dari rumah atau mungkin baru banget landing di Bali, welcome to Bali, Rockstar.
2: Welcome to Bali.
1: Droki Live Bali 8.8. Semoga radio kami dapat menemani dan memberikan kamu musik-musik terbaik untuk menemani hari ini.
2: Iya, yes, apalagi nih ya, bisa menemani kamu yang sehariannya tuh full kerja. Yes. Yang mungkin ada kalau misalnya udah office hour, habis itu ada lanjut lagi freelance. Atau mungkin weekendnya ngambil side job.
1: Yes.
2: Jadi kita tuh bakal nemenin kamu terus. Karena nih Rockstar, pas banget hari ini kita bakal ngebahas tren baru nih di dunia pekerjaan. Ada namanya polyworking atau pekerja yang aktif jalanin lebih dari satu pekerjaan sekaligus.
1: Wah.
2: Nah, jadi mulai dari kerjaan utama, freelance, sampai side hustle. Dan yes, pastinya kita pengen ngajakin kamu untuk ikutan topik itu ya. Setuju atau enggak, polyworking itu tanda ambisius atau tanda enggak aman secara finansial.
1: Kira-kira kalau you sendiri gimana?
2: Kalau kamu
1: sekarang sedang melakukan polyworking atau kayak gimana
2: sebenarnya? Iya, sebenarnya saya sedang melakukan yang namanya polyworking. Karena menurutku ya, selain bukan ambisius ya, tapi saya lebih kedua, pilihan kedua.
1: Oh gitu.
2: Gak aman finansial.
1: Yes.
2: Karena menurutku masih muda kan, web. Jadi kayak masih banyak hal yang bisa kita kerjain. Bisa produktif, why not gitu.
1: Ketika ada
2: kesempatan ya aku take it gitu. Kalau Weda sendiri gimana nih?
1: Kalau aku sendiri jujur, karena kan belum kerja tetap kan.
2: Yes.
1: Jadi aku sekarang masih ngambil freelance job. Termasuk siaran ini sebenarnya kan bukan tetap kan, karena istilahnya mungkin kita cuma ngisi untuk bagian siaran aja, bukan aku joinan di kantor juga. Jadi menurutku memang belum bisa dikatakan polyworking, tapi ya memang sudah mulai untuk mungkin merambah ke dunia kerja. Jadi mungkin kalau aku di saat mungkin udah ada kerjaan tetap, aku akan rasa akan polyworking deh. Bukan karena ambis ya, mungkin kalau ambis tuh ada 50-50 lah.
2: Iya.
1: Tapi karena oh gue mampu nih, gue bisa gitu. Cuman jangan sampai Rockstar, gara-gara kamu benar-benar fokus untuk kerja banyak, butuh duit banyak untuk menghidupi banyak orang, atau mungkin kamu ingin upgrade iPhone terbaru, jangan sampai kamu sakit.
2: Iya.
1: Gitu lah Rockstar ya, sharing-sharing sama kita apakah kamu lebih lebih enjoy untuk kerja di satu tempat atau polyworking. Dan topik kita hari ini, gue ulangin lagi untuk lo yang baru joinan sama kita, Rockstar. Setuju atau enggak kalau polyworking itu sebenarnya tanda ambisius atau tanda enggak aman finansial?
2: Yes, sharing-sharing sama kita bisa dari WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa langsung ke Instagram kita, sekalian follow ya di @therockylife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: It's open for them. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kamu baru aja dengerin satu single dari Glenn Fredly, Terserah
0: ya.
1: Rockstar, kamu mau kerja hari ini, mau libur hari ini, terserah.
0: Atau mau ditumpuk kerjanya Rockstar, gak apa-apa. Dikasih ke you semua aja ya.
1: Gak apa-apa.
0: Udah terbiasa ya.
1: Paling nanti aku bilang kayak kata Glenn Fredly.
0: Gimana?
1: Aku tak sanggup lagi.
0: Oh gitu, langsung nyanyi dia Rockstar.
1: Langsung nyanyi.
0: Kalau ngelihat cuaca hari ini sangat indah banget, Rockstar cerah banget. Jadi pas banget untuk kita bisa keliling-keliling.
1: Betul.
0: Yang ada rencana untuk pergi jauh-jauh, aku rasa pas banget. Tapi teruslah stiker on di 87,8 ya.
1: Bener banget. Dan pastinya kita masih ngebahas tentang polyworking ya, Rockstar. Yang tadi juga sudah kita kasih tahu spill dikit apa sih polyworking.
0: Yes, yes,
1: jadi
0: yes,
1: polyworking itu adalah di mana pekerja aktif yang jalanin lebih dari satu pekerjaan sekaligus.
0: Yes, yes. Jadi gambarnya mungkin lo saat ini kerja kantoran as apa Rockstar, mungkin sekretaris, as a PR, marketing, at sales dan kawan-kawan, tapi lo tetap ada side job.
1: Yes.
0: Nah, jadi disinilah pertanyaan Rockstar itu, kita ngambil banyak kerjaan karena kita ambis, kita gua harus punya

0: persennya bahkan memegang 4 pekerjaan atau lebih.
1: 4?
0: Bayangin ya. Wow. Tapi dan untuk di kalangan Gen Z sendiri itu ada di 47% kira-kira punya 3 pekerjaan atau lebih.
1: Yes. Hmm. Karena sebenarnya kalau kita melihat ya, dan aku mungkin lihat teman-temanku juga, karena kan sekarang ini job freelance itu lagi banyak ya, mungkin kita sebagai EO atau mungkin kepanitiaan itu termasuk pekerjaan juga. Jadi mungkin itu yang menjadi side-nya dari main job-nya dia. Dan sebenarnya ada dua kubu juga, Rockstar.
0: Apa itu?
1: Alasan dibalik dipilihnya playworking. Yang satu bilang ini soal ambisi fleksibel atau eksplorasi minat atau diversifikasi karir. Jadi deter, wih, bahasanya susah, Rockstar. Terus ada juga Gen Z asal Amerika, Gianluca Russo, yang kerja full time di LinkedIn sekaligus jadi koreografer dan instruktur sepeda.
0: Tiga, berarti tiga pekerjaannya.
1: Tiga kan? Ya. Bilang kebebasan finansial atau polyworking itu sebenarnya luar biasa manfaatnya. Dan ada juga yang lainnya bilang, Rockstar, lebih dari 70% responden itu menyebutkan alasan utama mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
0: Nah.
1: Bukan karena passion ya, tapi emang karena oke, gue butuh duit yang lebih nih untuk benar-benar memenuhi kehidupan. Pokoknya mendukung lah.
0: Betul. Dan untuk di Indonesia sendiri nih, Rockstar, konteksnya tuh lebih serius bahkan. Karena ada data Kemnaker RI itu catat PHK hingga sampai 21 Juni 2025 ini tuh itu udah nyentuh 42.385 orang. Jadi udah naik 32% dibanding tahun sebelumnya.
1: Dan rata-rata pekerjaan Indonesia itu di sekitar 3 juta per bulan loh. Jadi sementara biaya hidup itu kan terus naik nih, apalagi kondisi rupiah kemarin lagi gonjang-ganjing
0: ya. Gonjang-ganjing dunia ya.
1: Naik terus, BBM juga mahal. Cuman untuk kaum yang mending-mending aja ya, karena gue sebagai kaum mending-mending, gue ngerasa mahal.
0: Gue juga.
1: Yes. Dan mungkin Rockstar yang sekarang dengerin, malah kita untuk ngobrol-ngobrol tentang setuju atau enggaknya lo kalau polyworking itu sebenarnya tanda ambisius atau tanda enggak aman finansial. Dan udah ternyata ada yang gabungan sama kita ya.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada Puspa.
0: Hai Puspa, anak Pak Ipin.
1: Yes, dia kayak gini nih, Yuyu. In this economy, polyworking itu masih aman sih. Kayak sekarang banyak banget side job online working yang gampang banget diakses dan gampang buat dikerjain. Bukan berarti terlalu ambisius dan bukan berarti ada kesalahan finansial, karena kebanyakan teman-teman aku yang melakukan polyworking, mereka ngelakuin itu untuk investasi sebagai dana darurat di masa depan. Jadi untuk main job buat bertahan hidup dan second jobnya biasanya mereka gunakan untuk investasi. Dan request juga katanya Puspa nih, Titik Nadir by Kahitna.
0: Yes.
1: Sambil cari lagunya ya. Ini udah pasti ada Titik Nadir Puspa. And then ada Kak Ilma juga yang jualan sama kita, katanya morning semeton.
0: Morning.
1: Kalau aku sependapat sama Weda sih ya. Kadang bukan soal di posisi ambisius atau finansial belum stabil, tapi lebih kalau ada ya why not kan, ya masih muda dan umur yang masih produktif, katanya gitu ya. Yes. Dan pokoknya seru Rockstar, karena pastinya akan ada banyak perspektif yang ngomongin tentang polyworking ini sendiri. Kalau kita lihat mungkin dari sisi pekerjaan, sisi hal-hal yang memang bisa menunjang, why not kita untuk ambil gitu Rockstar ya. Dan pastinya Rockstar kalau ngomongin tentang pekerjaan gak akan ada habisnya, mulai dari polyworking ini bisa gak sih sebenarnya kalau dilihat dari lingkungan pekerjaannya yang kurang suportif atau teman-temannya gitu menurutmu?
0: Menurutku enggak ya, soalnya kalau polyworking itu tuh justru tipikal orang yang enggak fokus sama lingkungan.
1: Enggak fokus.
0: Jadi dia memang fokusnya individual, makanya dia tuh kayak kerja terus kan gitu.
1: Yes. Karena mungkin banyak tuntutan juga ya.
0: Bener banget. Udah ada dong.
1: Udah lah Rockstar ya. Tentunya kamu masih bisa joinan sama topik kita.
0: Yes.
1: Ada tambahan lagi, Ca? Dokter Andi.
0: Oke.
1: Ini. Okay. Yuyu, kali ini Yuyu yang bacain Rockstar.
0: Iya, spesialis Dr. Adi ya. Jadi kata Dr. Ardi, aku gak sepenuhnya setuju kalau polyworking otomatis menunjukkan seseorang ambisius atau justru merasa gak aman. Menurutku polyworking itu hanya sebuah pilihan cara berkarir. Alasan dibaliknya bisa sangat berbeda pada tiap orang. Banyak yang bertanya, dok praktik di 3 tempat ambisius ya? Menurutku polyworking itu bukan soal terlihat sibuk atau ngejar banyak SIP surat izin praktek.
1: Oh iya.
0: Yang lebih penting adalah alasan.

0: Kalau tujuannya agar lebih banyak pasien anak bisa terlayani dan kualitas pelayanan tetap terjaga, itu pilihan karir.
1: Okay.
0: Tapi kalau sampai kehilangan waktu untuk diri sendiri dan keluarga, mungkin saatnya mengevaluasi diri.
1: Oke. Okay. Baru nih ya ternyata dokter Adi 3 rumah sakit loh, Rostar. Jadi mungkin salah satu yang terrelate ya, dokter Adi, Kak Ilma, dan juga Puspa yang
0: baca
1: sama kita. Pasti kamu juga bisa joinan sama kita Rockstar untuk diskusiin setuju atau enggaknya. Orang yang sering atau orang yang sering nonton festival musik, aku selalu
0: buka setuju atau enggak, polyworking itu tanda ambisius atau tanda enggak aman finansial. Yes. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878,
1: dan pastinya bisa ke Instagram kita di @rockinglife.bali, dan langsung aja kita puterin This Is Titik Nadir ya.
0: Iya, dari Kaina featuring Monita Tahalea.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Value, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Pastinya masih barengan kita di 87,8.
0: Yep.
1: Dan semoga kamu yang baru mungkin memulai aktivitasnya hari ini, rockstar ya. Dilancarkan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan.
0: Betul.
1: Kalau memang gak urgent. Kalau urgent,
0: ya udah, mau gak mau ya.
1: Pastinya selalu jaga keselamatan kamu, rockstar.
0: Yes.
1: Perhatikan juga, kalau sebelum kamu mau nyelip mungkin, lihat juga kanan-kiri, spionnya udah aman apa belum. Jadi perhatikan juga keselamatan kamu. Jangan karena buru-buru, jadinya melupakan keselamatan gitu.
0: Benar banget. Aku juga gitu, aku kalau mau nyebrang suka lihat kiri kanan dan atas.
1: Kenapa sampai ke atas?
0: Soalnya pas di atas ada yang kecup.
1: Stop deh. Stop deh. Mengikat tahu. Jujur, lu setuju gak rockstar? Perlu terusan ungkapan Yuyu melihat ke atas.
0: Iya kan, langsung dikecup Tuhan loh maksudnya. Oh, kita tuh harus bersyukur. Oh, gitu. Contohnya matahari itu salah satu bentuk kecupan dari Tuhan buat kita manusia.
1: Iya, ya, karena langsung mencari banget.
0: Untung bisa nyapu diri sendiri ya.
1: Kenapa mau nyapuin rockstar? Biarin aja. Kalau dia membuat masalah, biarkan dia menyapu.
0: Iya, makanya sama beda kita diajar untuk belajar bertanggung jawab sama konsekuensi ya.
1: Dan maksudnya kita juga masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya rockstar kalau poly working itu ada ambisius atau tanda gak aman finansial.
0: Iya, kalau tadi kita udah bahas-bahas ya dari beberapa studi, terus ada juga survei dan juga responden yang sesuai dengan data ya rockstar. Tapi ini kan banyak banget yang komen tadi kalau itu sebenarnya positif ya.
1: Yes.
0: Tapi ternyata di sisi yang lain nih yang jarang dibahas, yes, itu yes, tuh yes, ada yang namanya burnout prep.
1: Gimana tuh?
0: Jadi dari poly working ketika seseorang terus nambah pekerjaan karena terpaksa ya, itu tuh dari jam istirahat itu kan makin habis. Terus kemampuan ningkatin skill tuh justru bisa terhambat. Kenapa? Karena istirahatnya jadi kurang. Ya kan? Gitu. Jadi burn out. Akibatnya apa? Dalam jangka panjangnya poly working yang awalnya dianggap solusi justru bisa jadi jebakan kelelahan yang sulit keluar.
1: Oh gitu. Jadi dari pendapat ini sebenarnya menurutnya rockstar, working itu kan kita akan menghabiskan lebih banyak jam, menghabiskan banyak waktu.
0: Betul.
1: Jadi otomatis waktu untuk lo istirahat itu berkurang. Jadinya waktu yang harusnya di waktu senggang gitu kita bisa ningkatin skill yang lain, tapi malah nggak dapat kemampuan, nggak dapat kesempatan untuk melakukan itu. Tapi
0: betul,
1: aku justru kurang setuju loh.
0: Kenapa?
1: Misal kita ambil 3 job atau 2 job, kan at least job ini akan berbeda-beda ya, atau mungkin sama, tapi kan pasti di sana kita akan belajar. Menurutku jadi secara nggak langsung dengan kita belajar langsung di lapangan, itu akan nambahin skill kita secara langsung.
0: Iya.
1: Secara langsung gitu.
0: Tapi menurutku tuh, Wet, itu tuh bisa jadi bumerang juga, Wak.
1: Yes.
0: Misalnya gini, misalnya kita udah full time nih, terus kita ada side job atau freelance, misalnya acara gitu, event. Terus pas kita datang tuh kayak kita tuh udah capek banget nih seminggu, tapi mau nggak mau kita harus tetap kerja karena kita udah janji.
1: Yes.
0: Nah, terus pas kerja itu bisa seharian, itu kan buat kita burn out. Jadi besoknya mau kerja lagi otaknya tuh nggak bisa. Iya.
1: Yes, betul sih. Menarik sekali.
0: Menarik ya.
1: Suaranya ada tambahan lagi, Rockstar. Dari The Conversation Indonesia juga mencatat kalau polyworking itu bisa jadi alarm buat pasar kerja kalau makin banyak orang yang harus jalani lebih dari satu kerjaan buat bertahan hidup. Itu juga sinyal kalau ada sesuatu yang gak beres di sistem ketenaga kerjaan secara struktural, secara luas gitu, Rockstar.
0: Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Diri sendiri kalau kata Weda.
1: Pokoknya kalau hal-hal yang menyangkut ini, no comment loh, Rockstar ya. Tanya aja sama yang gemoy-gemoy.
0: Iya.
1: Jadi kita masih bisa sharing-sharing, Rockstar. Masih ngobrolin topik yang sama juga di
0: Di kita lah, di GMHR dong pastinya.
1: Enggak, topiknya Rockstar. Kalau polyworknya itu tanda ambisius atau tanda gak aman finansial.
0: Yes, kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa ke Instagram kita langsung ya, diketik sekarang Rockstar di @therockylife.bali.

0: It's one part of them. You're listening to the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: Jangan sampai cemburu rockstar ya. Tapi kalau cemburu sama Yuyu nggak apa-apa deh.
1: Kenapa saya?
0: Kalau ngomong tentang Yuyu ini,
1: kenapa?
0: Adalah manusia yang paling sempurna.
1: Iya.
0: Karena
1: aku adalah bidadari.
0: Oh, bidadari. Bidadari dari surga.
1: Dari surga. Surga di langit ke-8, bukan ke-7 lagi.
0: Gitu loh, Star, ya. Kalau aku keperluan pagi-pagi ini emang agak ngelantur. Tapi kamu jangan sampai ngelantur, Rockstar. Dan pastinya kamu masih bisa stikeran di 87,8. Yes. Karena kita masih muter-muterin lagu kamu. Dan kita udahan dulu, Rockstar, untuk ngobrolin tentang topik setuju atau enggak kalau post-working itu sebenarnya tanda kamu finansial gak aman atau suara tanda ambisius?
1: Yes.
0: Karena balik lagi ya Yuyu, balik gimana?
1: Balik lagi putarnya aja, puter-puter di tempat. Iya, puter di tempat gitu. Jadi Rockstar, balik lagi ke kita. Setiap orang tuh punya caranya sendiri buat ngerasa aman secara karir ya.
0: Yes.
1: Dan itu juga jadi keputusan ke kamu lagi nih, Rockstar. Yes. Karena kamu paling tahu mana yang works di hidup kamu. Sekali lagi.
0: Udah.
1: Emang gitu, Rockstar, suka matahin.
0: Terus
1: ya balik lagi ke kamu, Rockstar. Intinya apapun itu, jangan berlebihan. Kalau misalnya badan kamu tuh pengen istirahat, diistirahatin. Kayak apa sih harta dan tahta itu?
0: Apa sih yang lo kejar di dunia ini, Rockstar?
1: Iya,
0: itu kali ya.
1: Iya. Padahal aku juga bekerja keras banget sih ya.
0: Karena bisa ngomong gitu sih, cuman suara bertanya-tanya juga sendiri, ngapain gue kerja keras ya, Spara?
1: Iya. Dicari adalah sebongkah berlian ya pastinya.
0: Yes.
1: Belum ada yang bisa ngasih, Rockstar, jadi ngasih diri sendiri. Dan pastinya, Rockstar, kita masih di sini buat temenin kamu. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, pengen cerita-cerita, masih boleh banget kita tungguin ya kan.
0: Pastinya kamu bisa sharing-sharing juga, Rockstar, mungkin kondisi jalan lagi gimana, atau mungkin kamu yang udah sampai di tempat kerja, selamat bekerja ya.
1: Kamu
0: sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @TheWalkingLife.Bali.
0: Yes.

0: It's Open Planet FM. This is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yes, rock star. Masih barengan Yuyu Madeline dan juga Heli Weda, yang nemenin pagi kamu. Hari ini cuaca Bali cerah banget, secerah masa depan.
0: Astungkara, amin.
1: Astungkara, amin. Jadi kita aminkan semuanya ya.
0: Aminkan.
1: Kalau yang baik-baik kita aminkan.
0: Yes.
1: Kalau yang nggak baik, ya udah hempas.
0: Hempaskan. Udah cocok sekarang.
1: Iya.
0: Yes. Oh, tadi masih berseberangan. Hari ini kita udah mulai cocok lagi rockstar karena akhirnya sudah mulai tumbuh lagi.
1: Itu tulus nggak? Itu tulus nggak?
0: Kenapa tulus?
1: Kan masih
0: ada. Kira lagu tulus.
1: Lagu tulus.
0: Maksudnya
1: padahal
0: gimana perasaan yang tulus? Tapi itu tulus aku kira. Aku langsung ingatnya apa teh hijau maksudnya? Ya?
1: Maksudnya gini.
0: Kan ya?
1: Maksudnya gini. Tadi dia baru bilang ya kan kayak ini kita udah cocok kali nih gitu kan. Tiba-tiba berseberangan, bukan berseberangan lagi nih. Ini langsung berjarak sebuah benua.
0: Iya.
1: Langsung beda. Benua
0: Rockstar. Yaudah aku lebih milih berjarak sih Rockstar ya.
1: Besok Aca kita siarannya beda ruangan.
0: Jadi kalau di tempat foto, kalau ini sini. Jadi
1: iya.
0: Siarannya nggak tatap-tatapan.
1: Karena kamu sambil polyworking ya misalnya.
0: Iya. Jadi langsung kerja dua, boleh kan Om Riko ya?
1: Ya boleh, boleh.
0: Emang
1: Om Riko tuh pasti kayak gini. Ya, aman aja. Selagi kamu tidak keberatan ya nggak apa-apa. Yang penting saya ingin kamu memberikan 100%.
0: Iya. Oh itu udah persennya 100% ya Rockstar ya. Dan kali ini kita bakal marah-marah Rockstar. Cuman bukan marah-marah yang sama kamu Rockstar.
1: Bukan dong.
0: Kita kali ini akan kembali lagi ke style permedanan dan perbalian ini Rockstar.
1: Yes.
0: Jadi tadi kita sempat ngobrol apa yang kita omongin ya? Kita mau ngobrolin yang marah-marah. Maksudnya kamu mau marah-marah sama aku? Bukan Rockstar. Tapi nanti ke gimana sih hal-hal yang terjadi, hal yang dilakuin kalau kita lagi marah-marah
1: di iya, menandakan bahwasanya nih orang lagi marah gitu. Ih, lemes banget, Pak. Ditiup dulu aja, ditiup ubun-ubunnya aja. Soalnya di Medan tuh kalau misalnya kita lemes, ubun-ubun kita tuh ditiup. Iya, kalau misalnya kita kaget, nah biar kayak semangatnya balik lagi, ubun-ubunnya ditiup.
0: Tapi aku barusan dia bilang kalau kaget ditiup. Aku langsung mikirnya bukannya ditiup malah kaget ya? Anggap orangnya diem, langsung gituin. Kayak malah lebih kaget ya?
1: Paling dia marah.
0: Oh, kayak sangat marah sih.
1: Sangat marah
0: paling ya.
1: Tapi kalau ditiupnya sama stranger, kalau ditiupnya sama crush ya tiup balik lah. Tiup.
0: Stop deh. Aku gak suka.
1: Gak suka. Padahal enggak ya Caya. Dia kalau di off air dia suka banget ya kan Caya kan.
0: Jangan di spill.
1: Dan pastinya Rockstar kalau misalnya kita ngomongin soal marah-marah, tiap daerah pasti punya ciri khasnya nih. Contohnya di Medan. Orang Medan itu tuh kalau marah pasti tuh harus ada opening soundnya dulu.
0: Sebentar
1: dong. Bukan dong. Bukan itu call station dong. Enggak mungkin kan kalau mau marah. Bener dong, mau marah 87,8 kan enggak mungkin.
0: Terus.
1: Jadi kalau di Medan kita mau marah kita awalnya pasti kayak gitu. Kayak apa sih?
0: Apa lah kau nih? Bukan gitu.
1: Kalau kayak pakai otak kau tuh gitu. Jadi kalau misalnya katanya suka dipotong kalau orang marah di Medan.
0: Gimana tuh?
1: Misalnya kalau biasa tuh kan dipakai otakmu, otak, ya kan? Tapi kalau udah marah kayak dipakai takmu tuh, kayak ohnya hilang.
0: Oh, kira otak jadinya.
1: Jadi misalnya kayak kau jadinya ko gitu.
0: Ko.
1: Ko. Maksud kau apa gitu?
0: Oh, gitu ya. Abis itu uratnya ditarik-tarik.
1: Ih, uratnya tuh langsung keluar semuanya.
0: Apakah Rockstar yang berasal mungkin dari Medan? Kamu relate sama ini Rockstar atau mungkin karena kamu udah mungkin stay
1: merantau
0: di Bali
1: ya.

0: Oh, udah nggak di Medan, kamu mulai
1: marahnya pakai klik,
0: marahnya pakai klik, ya Bali, klik, Bali itu gitu ya. Karena, tapi itu sering kita temukan di anak muda, karena di Bali itu kan, kalau di Medan itu ada gini nggak sih, kayak tingkatan bahasa?
1: Ada, kayak ada, slangnya juga ada, iya.
0: Lebih, apa ada yang lebih kasar gitu?
1: Sebenarnya ya? Kalau yang halus sekali itu nggak ada, Wak.
0: Ada ya.
1: Ada yang di sana pukul rata semua rata.
0: Sama ya, kalau sama
1: cuman, ya. Tapi ada slangnya, kayak gila gitu. Slangnya misalnya kalau sama orang tua tuh pasti pakai, kalau misalnya orang tua manggil kita tuh kayak, kau coba dulu ambilkan, maksudnya nadanya tuh masih agak Melayu.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau misalnya sama anak muda tuh yang kayak, ih, kok kayak gitu, maksudnya nadanya lebih tinggi, kata-katanya
0: ya.
1: Tuh lebih casual yang kayak gitu.
0: Yes.
1: Kalau di Bali gimana?
0: Di Bali sebenarnya kita kan ada 3 bahasa ya, jadi maksudnya tetap bahasa Bali, cuman ada levelnya, mungkin level yang halus banget, ada yang tengah-tengah, ada juga yang biasa. Mungkin tadi aku bilang kasar, bukan kasar, Roksan. Maksudnya ada level yang ya udah bisa dipakai sama orang. Cuman biasanya kalau kita anak muda, biasanya kita pakainya level yang tengah-tengah atau mungkin level yang biasa. Jadi kita ngomongnya kayak campur-campur, ih, kene no gitu-gitu.
1: Kene
0: no. Kok geng ngeliatin aku kayak gitu sih gitu. Atau mungkin kalau bahasa Bali, klik itu aja Cino gitu.
1: Oke. Mungkin ya kalau misalnya di Bali itu kan rata-rata aku ngelihat ya, kan aku dari Medan. Dan Medan itu tuh cukup banyak banget gitu loh buat bahasa yang kita pakai. Di sana tuh banyak banget ada suku Melayu, suku Batak, ada suku Karo, belum lagi yang lain. Terus ada suku Hokkien ya kan?
0: Ada Hokkien.
1: Ada Hokkien.
0: Ya?
1: Jadi selain Hokkien juga ada Tiucu dan lain-lain.
0: Oh, banyak.
1: Dan di Medan itu tuh menurutku aku sudah beberapa kota yang aku datangi di Indonesia dan Medan itu tuh paling banyak nyampur bahasanya. Contoh nih Jawa, teman-temanku tuh mau suku atau ras apapun, mereka tuh pasti ngomongnya Jawa.
0: Sama ya.
1: Jadi ya kan, kalau di Medan tuh nyampur. Jadi kalau misalnya mereka suku Batak, ya mereka akan ngomong dengan nada yang Batak, logat Batak, atau mungkin pakai bahasa Batak. Kalau misalnya mereka Hokkien, mereka akan lebih banyak ngomong pakai bahasa Hokkien.
0: Oh,
1: kalau Melayu ya,
0: itu.
1: Iya. Jadi kayak. Nyampur banget. Jadi kalau kamu sampai Medan, ya kamu harus belajar lebih banyak lagi gitu.
0: Bahkan sekarang kalau kita ngomongin Bali sendiri, Bali ini kan pulau yang kecil ya.
1: Iya.
0: Dan kita ada beberapa kabupaten. Yang dimana sebenarnya per kabupaten tuh punya khasnya sendiri, logatnya sendiri. Termasuk kalau lo ngomong sama orang Denpasar, mungkin lebih chill bawaannya karena Denpasar dan Badung ini karakter bicara mirip. Kalau semisal kita udah ke arah utara dikit itu akan beda lagi. Jadi emang ada khasnya yang akan lo temuin gitu, Roksar. Kalau di Jembrana, lo jadi Jembrana itu biasanya lucu. Jadi gini,
1: kenapa?
0: Kecaplaga di Pengkola gitu.
1: Apa itu artinya?
0: Gini, kecelakaan di Pengkolan gitu. Misalnya kalau di aku di Badung ya, di Denpasar, aku ngomong gini. Jemaen jap yeha gitu misalnya. Jemaen jap yeha gitu. Ada yang gitu-gitu beda-beda misalnya.
1: Beda-beda ya.
0: Sama cuman
1: nadanya beda. Kayak di Korea ya. Korea kan nadanya beda-beda ya kan.
0: Gitu. Yang beda tuh nada dering, nada cinta. Beda ya. Oh gitu. Itu bakaran beda ya. Seru. Dan
1: lagi
0: kalau ngomongin hal tentang Medan, apa sih yang menurutmu yang belum terlupakan selama kamu udah tinggal di Bali?
1: Makanan sih.
0: Makanan
1: Wak.
0: Apa namanya yang pakai ketan itu?
1: Pakai ketan lemang. Yang mana? Dibungkus bambu.
0: Iya.
1: Itu lemang, itu dari kotaku.
0: Oh, dari kota.
1: Dari tebing tinggi. Jadi itu asli dari tebing tinggi. Jadi makanya tebing tinggi itu dijuluki namanya kota lemang.
0: Karena khasnya itu.
1: Iya, kayak, itu enak banget buat apalagi kamu makan pakai srikaya. Kamu tahu srikaya enggak? Bukan, srikaya itu kayak selai. Iya.
0: Selai ya.
1: Iya. Bukan, srikaya itu yang kamu tahu buah ya? Enggak, srikaya itu selai. Jadi literally selai, dia dibuat dari gula sama santan. Jadi dia dimasak sampai 2-3 jam. Warnanya nanti jadi coklat karamelasi. Iya, begitu. Enak banget itu dipakai itu. Tapi ada juga orang yang suka makan lemang pakai rendang. Itu juga enak.
0: Karena dia ketan sebenarnya.
1: Iya.
0: Dibawa ke manis ataupun ke asin enggak
1: masalah. Masuk aja.
0: Dan maksudnya kita masih ngobrol-ngobrolin tentang seputar hal-hal seru, Rockstar. Karena kita asal dari Medan dan Bali, kita hari ini ngobrolin tentang itu, hal-hal yang seru. Mungkin kamu mau request kita ngobrolin apa, boleh sharing-sharing juga sama kita, Rockstar. Sekalian kita puterin lagu requestan kamu di 0811 3807878.
1: Bisa juga dari Instagram kita di @bodoking.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: jeng jeng jeng.
1: Jadi hari ini Yuyu pertama kali megang mixer. di bulan ini, tapi kalau di bulan sebelumnya ada sempat Rockstar dan hari ini dia lagi gini, ikutan VC bareng Acha. Jadi dia kelupaan kalau disiaran Rockstar.
2: Biasalah ya manusia ya. Soalnya gini, ini kan pertama kali megang mixer, biasanya aku gak megang mixer.
1: Yang megang tuh Acha biasa Rockstar.
2: Aku megang harapan.
1: Oh gitu.
2: Harapan orang tua.
1: Harapan ekspektasi yang terlalu tinggi gak?
2: Terlalu tinggi sekali ya. Saking tingginya sampai dilempar di Bali.
1: Oh gitu. Oh kamu dilempar?
2: Iya. Okay. Kata mamaku gini, sana merantau kamu, biar kamu menjadi sesuatu. Daripada gitu kamu ya, di kota ini, kamu hanya menambah-nambahkan maling kundang, katanya gitu.
1: Seriusan, bohong.
2: Serius.
1: Oke, okay, menarik.
2: Aku sudah dilempar dari 2018 ya, dah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi gini,
1: cuma karena sih, aku sama Yuyu ini salut Rockstar, karena dia kan, dia berarti 2018 itu masih kecil kan, masih remaja. Jadi dia udah mulai untuk merantau, udah keliling kota. Karena seperti yang kita tahu, kalau semisal kita tinggal di kota yang beda-beda, itu kita harus ada banyak penyesuaian.
2: Betul.
1: Terus juga Rockstar, kalau dengan kita tinggal di kota lain, selain penyesuaian tadi ya, kita harus juga untuk bisa hidup mandiri, hidup sendiri tanpa orang tua. Harus bisa
2: manajemen keuangan,
1: duitnya yang
2: itu luar biasa.
1: Iya sih, sih,
2: luar biasa. Aku pernah di zaman-zaman awal-awal ya, itu tuh benar-benar kayak susah banget, wet. Tapi tuh kalau setiap mamaku nelpon, aku selalu bilang kayak enggak, oke. Okay. Kayak nggak bisa bilang gitu. Tapi harus teleponnya mati, aku nangis.
1: Cuman dengar itu terharu ya. Jadi sebenarnya aku rasa banyak dari Rockstar juga yang mungkin hari lagi joinan sama kita,
2: merasa
1: hal yang sama. Jadi mungkin ketika kita lagi ditanyain, makanannya masih ada?
2: Ada.
1: Kita masih bisa bersikap biasa aja, tapi after itu
2: aduh, sedih banget.
1: Sedih banget ya, karena
2: sedih banget.
1: Karena aku pernah lihat di TikTok juga kan. Jadi dia bilangnya sama mamanya, aman kok, masih ada bekalan. Ternyata dia cuma makannya pakai nasi, kerupuk, sama kecap.
2: Iya, ya, gitu. Tapi aku pernah di posisi itu.
1: Pernah ya?
2: Pernah, tapi sekarang puji Tuhan kayak
1: aman ya.
2: Bukan aman lagi ya.
1: Udah terkendali ya.
2: Sudah menjadi tante-tante rich
1: dengan motor Rockstar.
2: Iya.
1: Jadi kita
2: terima kasih.
1: Mengurangi pengeluaran juga, dapat menghemat ya. Tapi menghemat jadi dalam rangka lain. Kalau dulu kan kita harus ngeluarin duit lagi untuk belanja makan. Sekarang gue udah mengurangi duit untuk makan, tapi menambah duit untuk beli kopi.
2: Betul, apalagi sekarang saya sudah diet ya pak. Tapi memang ini lebih hemat ya ketika aku diet. Tapi weekendnya tuh langsung sama aja, habisnya kayak seminggu.
1: Oh, ya.
2: Soalnya kalau weekend tuh aku pasti ngasih diriku kayak apresiasi, karena sudah diet, sudah bekerja semingguan. Jadi kalau weekend tuh pasti aku akan memberikan reward gitu.
1: Barusan sempat nyinggung diet ya Rockstar. Jadi Yuyu ini udah menjalankan program diet selama berapa lama?
2: Sebulan lebih lah.
1: Sebulan ya?
2: Sebulan lebih.
1: Mungkin kamu mau sharing-sharing gak sih apa aja yang udah kamu rasakan? Alami mungkin struggle-nya apa sih baru mulai gitu?
2: Aduh, struggle-nya adalah kebetulan dietku tuh kan IF ya, Rockstar. Jadi ada jendela puasa dan buka puasanya. Terus aku juga cutting sugar sama sekali. Jadi aku gak nyemil sama sekali atau minum-minuman yang manis. Kalau kopi ya paling Americano doang gitu. Dan kerasa banget sih Rockstar. Kerasanya itu ada. Awal aku diet itu tuh masih 83 wet.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin tuh aku nimbang sudah 74.
1: Wow.
2: Which is tuh udah 9 kilo.
1: Keren banget Rockstar. Jadi ini perjuangan yang bagus banget ya, selain mungkin agar tampilan kita juga semakin bagus ya.
2: Dan badannya sih aku tuh lebih untuk ke kakiku ya. Kebetulan aku punya tipikal kaki yang kecil. Jadi kalau misalnya aku terlalu gendut, itu tuh aku gampang keplekok. Tahu enggak keplekok?
1: Kakinya enggak kuat ya.
2: Iya, jadi kalau jalan tiba-tiba bisa ayam gitu.
1: Oh gitu. Berarti sebelum sempat melakukan diet berarti sering gitu?
2: Sering ya, sering banget. Ya, itu tuh sakit banget.
1: Sih. Karena kesehatan tuh yang utama emang Rockstar. Jadi memang kalau bisa kendalikanlah gimana pola makanmu, gimana makan gitu. Karena termasuk aku juga Rockstar, mungkin mau sharing. Tadi sempat udah aku mention sih di awal. Jadi kemarin aku habis melakukan hair simulation pertama aku.
2: Yes.
1: Which is rasanya sangat berat Rockstar, cuman sangat menyenangkan karena hari ini seluruh badanku lagi doms, lagi sakit-sakit semua. Cuman kayak ngerasa, okay, gue hebat ya, akhirnya ternyata bisa melewati hal yang ditakuti gitu. Bayangkan Rockstar, kalau lu sempat gak sih di timeline di TikTok ataupun Instagram Hyrox semua kemarin.
2: Lagi rame banget, lagi rame kan? Apalagi yang kemarin sempat yang ada di Jakarta itu jadi rame banget.
1: Rame banget dan akhirnya sempat nyoba, walaupun kan kalau Jakarta itu kita per station, per labnya itu ada lari dulu, baru kita masuk ke station-station gitu. Jadi anggap ada 8 station, berarti kita akan lari 1 kilo selama 8 kali, 8 kali
2: untuk
1: larinya. Kemarin gue cuman kurang lebih 200 meter doang sih. Cuman emang simulation yang berat aku rasa untuk aku yang berbadan milenial. Tapi gak apa-apa, thank you juga untuk Arete Sports Complex yang udah ngasih kesempatan untuk kita ya, KRL untuk joinan, ataupun Rockstar yang kemarin joinan bareng kita kemarin di Fun Run, ataupun di Padel, atau mungkin juga di HRX Simulation yang kemarin. Seru banget. Dan pastinya Rockstar yang paling penting adalah memulai dari langkah kecil dulu sebelum akhirnya kita benar-benar move ke langkah lebih gede. Sehat-sehat terus ya, kesehatan untuk kita semua.
2: Benar banget. Dan buat kamu Rockstar, masih bisa requestin lagu sama kita karena kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10 nanti. Dan pastinya kalau kamu mau cerita masih boleh banget, langsung aja bisa dari WhatsAppnya kita di 0811 380 7878.
1: Dan pastinya bisa ke Instagram kita di @rockinglife.paling.

0: It's a fun part of them. This is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Dan, gak kerasa ya, sudah jam 10. Udah saatnya kita pamit dulu.
0: Betul,
1: mau pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan sedih, Rockstar, karena TRL masih nemenin kamu sampai malam pastinya.
0: Yes,
1: dan
0: yes,
1: nanti sore juga akan ada di NZ. Jadi kamu masih bisa ditemenin seharian ini, ya kan?
0: Pastinya, Rockstar. Dan silakan dan selamat menikmati lagu-lagu favorit kamu di 87.8. Dan semoga hari ini bisa menjadi hari yang bagus juga untuk kita semua, Rockstar, ya.
1: Betul, karena cuacanya lagi cerah banget.
0: Obrolan-obrolan kita hari ini bisa menjadi booster juga semangat untuk kamu. Thank you juga untuk Rockstar yang udah join sama kita. Ada Dr. Ardi, Kak Ilma, terus ada juga Puspa yang udah join sama kita. Yang udah sekarang request lagu juga. Dan mungkin Rockstar yang belum kesampaian atau belum kesempatan untuk joinan hari ini, makasih ya. Dan pastinya besok kamu masih bisa joinan, masih bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng kita.
1: Yes, yang pastinya setiap Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi ya, Rockstar. So, udah saatnya kita pamit. Iyu Medelin pamit dulu.
0: Dan juga ikutan mempamit, Rockstar. And have a rockin'
1: day.
0: Bye, Rockstar.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Silinkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama Citilink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi Citilink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi Citilink atau kunjungi citilink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi Citilink dan klik citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: I'm not going to work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

where everyone can be a rock star.

0: warga dan melukai 7 orang lainnya. Serangan udara yang merusak bangunan komersial dan sejumlah blok apartemen terjadi Senin 6 Juli 2026 waktu setempat. Rusia meluncurkan rentetan senjata semalaman sampai menghancurkan sebagian gedung permukiman di distrik Podilsky dan distrik Darnitsky tepat menjelang pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara, Turki. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Mahkamah Agung akan mengajukan pencopotan jabatan 4 hakim yang terbukti menerima suap untuk membebaskan 3 perusahaan dari tuntutan hukum perkara ekspor minyak sawit mentah kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengajuan pemecatan disampaikan juru bicara Mahkamah Agung Yanto saat dihubungi di Jakarta Minggu 5 Juli 2026. Usulan pencopotan resmi dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta bersama 3 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yaitu Jumyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Keempat mantan hakim dijatuhi hukuman mulai dari 11 tahun hingga 14 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda senilai 500 juta rupiah. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan memiliki perjanjian pranikah setebal 40 halaman untuk melindungi aset masing-masing. Detail dokumen kesepakatan disampaikan media Daily Mail Jumat 3 Juli 2026. Perjanjian komprehensif dibuat terutama untuk melindungi total kekayaan milik Taylor Swift yang saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 35,9 triliun rupiah. Selain membahas pembagian harta kekayaan, dokumen hukum tersebut juga mengatur batasan privasi rumah tangga yang tidak boleh diungkap ke publik, termasuk larangan membahas masalah pernikahan di dalam karya lagu baru ke depan.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak

Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

pemukiman di distrik Podilsky dan distrik Darniski tepat menjelang pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara, Turki. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Mahkamah Agung akan mengajukan pencopotan jabatan 4 hakim yang terbukti menerima suap untuk membebaskan 3 perusahaan dari tuntutan hukum perkara ekspor minyak sawit mentah kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengajuan pemecatan disampaikan juru bicara Mahkamah Agung Yanto saat dihubungi di Jakarta Minggu 5 Juli 2026. Usulan pencopotan resmi dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta bersama 3 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yaitu Jumyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Keempat mantan hakim dijatuhi hukuman mulai dari 11 tahun hingga 14 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda senilai 500 juta rupiah. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Taylor Swift dan Travis Scales dikabarkan memiliki perjanjian pranikah setebal 40 halaman untuk melindungi aset masing-masing. Detail dokumen kesepakatan disampaikan media Daily Mail Jumat 3 Juli 2026. Perjanjian komprehensif dibuat terutama untuk melindungi total kekayaan milik Taylor Swift yang saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar dolar Amerika atau sekitar

0: batasan privasi rumah tangga yang tidak boleh diungkap ke publik, termasuk larangan membahas masalah pernikahan di dalam karya lagu baru ke depan.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional sepak bola Meksiko resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah dari tim nasional Inggris dengan skor 2-3. Pertandingan babak 16 sudah berlangsung di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026. Dua gol dari Inggris dilakukan Jude Bellingham dan eksekusi penalti dari Harry Kane yang gagal dikejar Meksiko yang hanya bisa membalas lewat gol Julian Quinones dan penalti Raul Jimenez, meskipun Inggris sempat bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Gerald Kuansa. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey, welcome back with me, your loved one, Rarissa Sastro, yeah, di Drive and Jive tiap hari Senin nih, Raw Stars. And yes, I'll be right here accompanying you from 5 to 8 p.m. tonight. Jadi gimana kabarnya sih, Raw Stars, hari ini ya? Hari Senin yang kayaknya nih banyak yang lagi kesehatannya agak drop. Mungkin karena kemarin ya semingguan nih kayak sudah habis-habisan banget gak sih kerjaannya, pergaulannya. Makanya jangan bandel, Rockstars. Ayo disiplinkan dirimu. Kalau sudah waktunya istirahat, istirahat. Waktunya makan sehat, let's go. Waktunya exercise itu harus mulai rutin, ya kan? Ingat loh, badannya cuma satu-satunya, Rockstars, ya. And yes, with me, hari ini kita punya trending topic, terus juga ada throwback lagu 90-an dan awal 2000-an, ramalan zodiak barengan sama Madam Ralri, siap hadir. Ada juga afternoon booster kita hari ini nanti ya, akan chit-chat bareng sama Rockstars yang santuy-santuy aja. Plus our recommended movie pastinya nanti akan gue kasih tahu. And yes, so here we go, only on Drive and Jive on 87.8 FM, The Rockin' Life Bali, driving your heart, driving your soul.

0: 10.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yellow card, only one, yes, you are my only one, Rockstars. Setidaknya hari ini, Rarissa satu-satunya yang nemenin lewat The Rocking Life Bali. And here we go, let's go for our What's Trending Today.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Dari CNNIndonesia.com, pemerintah Amerika melalui Komite Gedung Putih atau White House dituduh ikut campur dalam keputusan FIFA memberikan kartu merah pada pemain Amerika Volarin Balogun. Nah, hari Minggu 5 Juli kemarin, FIFA memutuskan untuk menghilangkan kartu merah yang berlaku di Balogun. Jadi dia bisa bertanding melawan Belgia besok paginya nih, Rockstars. Nah, sanksi kartu merah sendiri harusnya berlaku di pertandingan Belgia melawan Amerika ya, di hari Selasa besok. Tapi FIFA menggantinya dengan masa percobaan 1 tahun. Terus beredar kabar kalau pemerintah Amerika nih meminta secara langsung Presiden FIFA Gianni Infantino untuk melakukan peninjauan atas keputusan kartu ini. Hal ini bikin debat ya di antara fans dan pandit sepak bola dunia, di mana negara sampai turun tangan buat ngurusin kartu yang dikenakan ke pemainnya. Gimana jadinya tuh ya? Ya sudahlah. This is Rarissa Sastro for The Rocking Life, What's Trending.
4: This is CRL, The Rocking Life, rocking you all day long.

It's him for the fun. This is the Working Life by your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rarissa Sastro, The Drive and Jive. That was Britney Spears, Womanizer. Sepertinya ya kan ya, kalau misalkan ketemu nih, yang tipenya adalah seorang womanizer nih, Rockstars ya. Antara lo punya pilihan untuk ya udah cemplungkan diri aja deh ya, I can handle this, atau basi. Tapi kayaknya kalau misalkan ya zodiak yang satu ini nih, Rockstars ya, menurut lo termasuk yang suka mewomanizerkan dirinya nggak sih? Ayo kita lanjut ke ramalan zodiak di sore hari ini ya, barengan sama Madam Rari. Hai Aquarius, yang lagi kita kulik-kulik nih peruntungannya untuk minggu ke depan ini ya. Banyak pertimbangan nih Aquarius nih, karena memang banyak juga kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih canggih lagi ke depannya. Iya dong. Kamu yang Aquarius nih, jangan kebiasaan terpengaruh sama orang lain ya. Lihat dulu track recordnya, kalau beliau-beliau yang ngasih nasehat nih atau ngasih support, gimana dia kehidupannya. Kalau memang kehidupannya bukan seseorang yang kayak menginspirasi kamu gitu ya, gak usah didengerin, percaya diri aja Aquarius ya. Baik-baik juga nih, kayaknya sih akan ada sekitarannya Aquarius yang memiliki rasa jealous. Nah, karena Aquarius nih digadang-gadang ya, karirnya lagi top notch gak sih? Lagi banyak kesempatan dan juga ada opportunity baru. Nah, makanya pilih ya yang namanya relasi dan kasih boundaries yang tepat. Terus kalau Aquarius akhir-akhir ini ada rasa bete, kesal, ini biasanya gara-gara ngerasa stuck. Nah, emang kan Aquarius tuh orangnya dreamy ya. Pengennya tuh meraih banyak hal dan punya banyak experience. Jadi kalau sekalinya kayak, kok gue stuck ya, nah, itu biasanya langsung menuju kayak, sedih nih gue nih, bete nih gue nih, sabar. Karena Aquarius memang banyak pengennya. Tapi inget ya, tetap tidak boleh impulsif. Dilebih sabarkan lagi hatinya, daya tahan pikirannya juga ya. Karena memang nih, apalagi spesial untuk Aquarius yang single, minggu ini ada kesempatan ketemu orang baru yang sehobi. Wow, silahkan diproses ya Aquarius ya. Tapi yang lama-lama juga tetap di maintain ya kan, jangan sekira-kiranya langsung cus aja gitu. Nah, buat kesehatannya Aquarius kayaknya akan mengalami gangguan kurang tidur, gangguan tidur gitulah ya, karena memang kamu juga lagi kurang gerak. Itu saling terkait ya Aquarius ya. Jadi kalau misalkan memang udah ngerasa nih, mulai ada hawa-hawa gangguan tidur, banyakin pergerakan. Jadi nanti mudah-mudahan jadi lebih nyenyak gitu ya. Alright, buat Rockstars yang lain, kalau zodiaknya juga pengen dibacain di Drive and Jive, bisa WhatsApp atau DM kita di @therockinglife.bali ya. And yes, you're still with me, Rarissa Sastro. Let's hit up this afternoon with My Chemical Romance, Helena.

0: It's so important to fun. Rock your day with the Rocking Like Bali, where everyone can be a rockstar. That was DNCE Toothbrush. Iya, kayaknya nih waktunya buat ngajakin rockstars ya untuk mengulang kisah lalu. Tapi mudah-mudahan yang indah-indah aja sih ya, lewat satu lagu yang akan kita nyanyikan bareng di Throwback.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Nah, Throwback kali ini kita punya lagu yang ngebahasnya tentang perpisahan rockstars. Ini populer di tahun 2008 ya. Ceritanya tentang perpisahan yang dewasa antara perempuan dan pasangannya yang terjadi di Warwick Avenue Underground Station di London. Itu dia cluenya. Nah, bener nih kalau rockstars, nebaknya ini adalah lagu seorang Davi. Karena memang Davi ini bilang di salah satu interviewnya kalau liriknya ini mengingatkan pada cerita temannya sebenarnya tentang LDR-an gitu ya, long distance relationship, di mana di masa itu belum banyak media komunikasi gitu, sosmed belum, handphone belum canggih. Jadi ya gitu deh, banyak ya cerita-cerita ininya, intrik-intriknya gitu. Dan gak cuman itu, video klipnya juga cukup unik karena gambar yang diambil ini cukup banyak, tapi sutradaranya malah tidak memakai sebagian besarnya karena fokus pada ekspresi Davi yang menangis pas lagi syuting. Baper doi Rockstars. Ya udah deh, sekarang kita nyanyiin bareng aja kali ya. Mungkin Rockstars juga nih udah nebak-nebak, ini lagunya Davi tuh yang mana sih? Atau mungkin tahu lagunya tapi gak tahu judul dan penyanyinya. Yang ini nih Rockstars, Davi, Warwick Avenue. Kira-kira Rockstars masih inget gak sih? Atau inget seseorang yang lagi di sana?

0: It's an important of you listening to the Rocking Like Bollywood, everyone. Of course, it's a Brawl Stars. Still with me, Rarissa Sastro di Drive and Jive, ya, yang sudah menjelang masuk ke Afternoon Booster. Ngobrolin apa nih kita sore hari ini, Brawl Stars? Coba lihat-lihat sosial media at therockinglife.bali. Sambil let's go, we are going for Afternoon Booster. Cause sometimes
1: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Rock Stars, ada gak sih? Atau mungkin sedang ya mengalami yang namanya ketergantungan nih? Baik dari diri kamu sendiri ke orang lain atau orang-orang lain ke diri kamu. Nah, yuk kita bahas nih. Ada istilah yang namanya codependency ya, keadaan di mana seseorang ini bergantung terhadap orang lain, mulai dari kebutuhan, kebahagiaan, sampai juga cerminan harga dirinya ya, dan solusi dalam segi-segi problematika kehidupannya, kayak dia gak punya percaya diri nih. Semisal tidak divalidasi sama orang lain atau tidak diberikan pendapat oleh orang lain. Nah, pertanyaannya ya, Rosters ya, apakah lo termasuk orang yang sering bergantung ya atau ngeglendotin orang lain, atau sebaliknya yang sering diglendotin sama orang lain? Coba sharing pengalamannya Rosters sama kita, seperti apa tuh either yang bergantung ataupun yang ngeglantungin gitu kan ya. Aduh, yang jelas adalah ya, ini kan juga ujung-ujungnya soal gimana nih, lo siap gak berkorban. Kadang-kadang kan yang suka ngeglendotin lo tuh pasti orang-orang terdekat dong gitu, Rock Stars. Ayo langsung sharing lewat WhatsApp di 0811 3807878, atau isi question box di Instagram at therockinglife.bali ya. Bisa juga colek-colek at Rarissa Sastro di Instagram ya. Apakah Rock Stars itu orang yang sering bergantung ke orang lain atau diglendotin sama orang lain? Cus, sambil kasih tahu ya, mau request lagu apa, Rockstars?

Welcome to the farm. This is Duo Kilay Buddy, your number one lifestyle and entertainment media. Welcome back to Afternoon Booster. Sore hari ini, Rockstars, kita ngomongin yang terkait dengan codependency ya. Pola relasi di mana seseorang terlalu bergantung secara emosional pada orang lain, itu terkait mulai dari kebutuhan, kebahagiaan, sampai harga dirinya kadang-kadang ya. Dan biasanya nih juga ada sisi-sisi di mana terjadi sacrificing gitu demi untuk menyenangkan atau tanda kutip menyelamatkan orang lain. Nah kalau Rockstar sendiri gimana nih? Halo, tadi ada Mbak Dita ya, udah nyolek-nyolek Rarisa, katanya jelek nih gua. Selalu ya kena ya kalau lagi afternoon booster sama Rarisa. Tapi emang ya kalau kata Mbak Dita gini, kadang-kadang kita tuh suka tidak tersadar Rarisa kalau kita berada dalam situasi atau relasi codependency, di mana iya emang benar ada istilahnya digelendotin sama orang lain, atau tanpa kita sadar kita juga ngegelendotin orang lain gitu ya secara emosional. Nah, tapi kadang-kadang itu juga didukung oleh lingkungan sekitar yang membiarkan itu terjadi. Mungkin karena situasinya gitu ya, dilihat atau dianggap sama-sama saling membutuhkan. Kayak, ih kan lo udah bestie sejak dulu, sejak lama. Jadi itu adalah hal yang biasa aja gitu, ya kan? Alright, itu tadi ceritanya Mbak Dita ya. Ini codependency juga bisa dibentuk atas dasar support dari lingkungan sekitar gitu, yang tidak mengingatkan bahwa ini udah mulai toxic nih relasinya gitu. Nah, ciri-ciri umum dari codependency sendiri nih yang kerap terjadi di seputaran kita, Rockstars, biasanya adalah ketika kita susah bilang tidak karena gak ingin mengecewakan orang lain ya. Terus kitanya juga merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan atau emosi orang lain, sampai akhirnya mengabaikan kebutuhan diri sendiri demi orang lain. Dan juga mungkin timbul kayak hawa-hawa khawatir, ntar kalau I say no, dia jadi gak suka sama gue, jadi ninggalin gue. Seperti itu, Rockstars ya. Jadi memang ya, ini adalah sifat-sifat dasar manusia. Ada yang suka ngegelendotin, ada yang suka digelendotin. Nah, tapi kan kalau prosentasenya tidak balance, itulah akhirnya jadi codependency, relasinya menjadi tanda kutip toxic, Rockstars. Mungkin lo sendiri juga punya nih ya pengalaman seperti itu, atau sedang menjalin relasinya seperti itu, kemudian jelek seperti Mbak Dita tadi, Rockstars. Boleh langsung WhatsApp aja di 0811-380-7878, atau isi question box kita di Instagram @therockinglife.bali ya. DM boleh, colek-colek Rarisa Sastro juga boleh, @rarisasastro, sambil kasih tahu mau diputerin lagu apa. Oh, kalau Mbak Dita minta dipilihin lagu ya, oke, Let Me Love You. Lagu gua spesial buat lo, Mbak Dita. Biarkan kali ini Rarisa yang mencintaimu lewat udara. Let's go, kita nyanyi.

Jason Borrero Fun, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih di Afternoon Booster barengan sama Rarissa Sastro. Yes, sore ini kita lagi ngomongin soal habit codependency-an ya kan. Antara ada yang suka digelendotin atau suka ngegelendotin ya. Seperti itulah dinamika hubungan codependent relationship ya Rockstars. Here we go again. Kita masuk lagi nih ke obrolan santuy di sore hari ini. Tadi ada, hai selamat sore Weda. Ih, ada penyiar paginya The Rocking Life Bali ya. Lagi dengerin aku. Weda katanya sepertinya tidak terjebak di dalam relasi codependent ini ya, karena Weda adalah seseorang yang mandiri. Dia bilang, aku sih mandiri banget orangnya Kak Rari, dari sisi emosional juga, apa ya namanya, sehari-hari. Iya benar, aku sih percaya sama kamu Weda ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan ya, dan jangan sampai terjebak di codependent relationship ini. Karena memang ya, kalau dinamika hubungannya sendiri Rockstars ini tuh biasanya hadir di dalam entah itu hubungan romantis, entah itu hubungan sama keluarga atau persahabatan, itu bisa juga kita jadi codependent ya. Dan memang biasanya hadir dua peran yang saling melengkapi namun beracun cun cun cun. Yes ya, ini dari getcalm.com. Memang kalau yang udah namanya codependent relationship ini ada dua sisi nih. Ada si pemberi, the giver, the enabler ya, pihak yang selalu berkorban menyelesaikan masalah, ngasih solusi ke pasangannya, memaklumi perilaku buruk dari orang yang di seberang gitu. Walaupun kayak dia udah tahu ini adalah kegiatan yang sangat buruk gitu, tapi kayak ya karena sayang, karena terikat secara emosional, whatever whatever gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu, berkorban lah dia. Nah, sebaliknya juga ada si penerima, the taker. Ini pihak yang sangat bergantung, terus juga kerap punya masalah ketergantungan tertentu yang terus-menerus. Ada juga sisi egoisnya dan kerap diselamatkan oleh the giver. Seperti itu, akhirnya terjalinlah relasi yang sungguh toxic. Iya, sepertinya kayak ya biasa aja sih ya, kan memang dalam sebuah relasi itu ada yang memberi lebih, ada yang menerima lebih. Nah, tapi ini jadinya satu sama lain jadi terikat secara emosional. Kalau yang satu nih, yang si pemberi, kalau dia tidak merasa berkorban, dia tidak akan merasa nyaman. Dan si penerima, kalau dia tidak berasa celamitan, dia tidak akan merasa hidup gitu Rockstars. Nah, memang ya akhirnya nanti tuh ada efek jangka panjang nih di relasi yang kayak gini. Entah itu ada stres berkepanjangan, kecemasan, anxious juga, dua-duanya loh ya. Dan ini rentan jadi apa ya, semacam hubungannya tuh jadi manipulatif banget gitu. Ya sudah Rockstars ya, makanya kita belajar dari Weda nih tadi yang katanya aku selalu mandiri Karissa. Ya kan? Mandi sendiri ya. Eh, tadi kamu request lagu apa? Oh, ini nih aku puterin ya, spesial buat Weda. Hati-hati di jalan ya. Mari kita buat menyenangkan.

Isa yung puro na from Rock Your Day with The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock star. Pink, sober. Are you sober enough, rock stars? Setelah melewati weekend kemarin yang kayaknya penuh dengan duar-duar-duar ambiar. Semoga aja ya, semua sudah dalam situasi yang sehat, tenang, kenyang, dan mungkin sedang OTW pulang gitu ya, rock stars ya. Hey, kita kembali lagi nih di Afternoon Boosters di sesi terakhir barengan sama Rarissa Sastro Rockstars. Dari tadi lagi ngebahas soal batuk dulu tuh kan, Rarissa juga udah mulai meriang soalnya. Dari tadi lagi ngebahas soal codependency ya, yang ternyata nih memang kita tuh bisa mengatasi untuk menjaga diri supaya tidak terjebak dalam relasi ini, Rockstars ya. Salah satunya adalah dengan menetapkan batasan, terus juga fokus pada diri sendiri. Dan kalau memang sudah sampai kamu mengalami yang namanya depresi, ya udah, waktunya buat konseling. Yang penting jangan mengorbankan diri untuk orang lain ya. Selamatkan jiwamu, jangan kau lepas.

Isang mabunod na this is the Rocky Life Belly, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rarissa Sastro. Masih kita lanjutin sampai jam 8 malam nanti ya, Rockstars ya, di The Rocking Life Bali. Hey, gimana? Udah sampai ke tempat tujuannya selanjutnya? Atau mampir dulu, makan dulu, ketemu seseorang dulu? Janjian ya, melepas penat di hari Senin ini, Rockstars, sama seseorang yang tersayang. Jangan lupa to treat her or him better. Sama kayak apa kata Shawn Mendes barusan, ya kan? Ini sama betternya juga nih ya, sama seorang Lalisa lagi-lagi yang baru aja mencuri perhatian pas lagi menghadiri Ultimate Studio Lisa's Backstage di Bangkok, Thailand. Nah, dia kan sebagai global ambassador Shiseido juga tuh ya. Wah, cakep banget Rockstars. Pakai baju off shoulder white gown gitu dengan detail cut out di bagian pinggangnya. Terus juga make up-nya cakep, rambutnya berponi khas Lalisa ya. Yang pasti pokoknya like a goddess. Nah, cuman setelah foto-foto dan video dari event itu beredar ya, berotasi nih di kalangan netizen, ternyata justru pada kayak, nih ada apa ya yang baru ya dari si Lisa ya? Banyak yang spekulasi kalau bentuk hidungnya Lalisa terlihat berbeda. Sementara ada juga yang bilang ini kayaknya cuman perubahan yang dipengaruhi sama make up deh. Angle-nya juga deh, pencahayaannya juga deh. Nah, sampai saat ini Lalisa nih belum ngeluarin pendapat apapun ya. Agensinya juga belum ngasih pernyataan resmi terkait spekulasi yang beredar. Gimana menurut Rockstars? Emang bener ada yang berubah sama seorang Lalisa? Tapi ada pepatah mengatakan tak ada Lalisa, Rarissa pun jadi ya. Jadi pengen ditampol.

7.8 FM, you're listening to The Rocking Like Bali, where everyone, of course, is a rock star. Jin, don't say you love me, but you can say it louder, please, rock stars. I love you, Rarissa! Gitu. Ya kan? Aku sih seneng kalau disayangin sama rock stars, ya. Tapi ini aku juga, ya. Kayak terakhir-terakhir ini banyak banget, ya. Kan berita tentang hal-hal yang kayaknya sungguh disayangkan, ya, kalau memang situasi, kondisi, cuaca nih rockstars, ya, di seluruh dunia lagi aur-auran. Kayaknya 11-12 sama perasaan hati gak sih, aur-auran, aduh. Nah, tapi yang jelas nih, gelombang panas ekstrim kan memang udah ngelanda Eropa dari akhir Juni 2026 ini, ya, rockstars, ya. Dan itu ternyata memicu dampak yang luas banget. Yes, gak cuman ke kesehatan aja, tapi juga ke infrastruktur sampai aktivitas warga di Eropa. Jadi kayak di sejumlah negara nih, kayak Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Ceko, terus mana lagi ya, kawasan Balkan deh, itu suhu kan dilaporkan mendekati 40 derajat Celcius. Nah, kondisi ini bikin kebutuhan alat pendingin melonjak tajam. Kayak mungkin rockstars juga udah sempat lihat, ya, berseliweran di sosmed. Di Prancis tuh warga menyerbu toko elektronik, beli AC, beli kipas. Terus juga di Inggris nih, retailer kris tuh sempat naik hampir 3000% dibanding sebelumnya. Nah, ini juga ikutan terasa dampaknya ke layanan publik. Sekolah ditutup, transportasi keretanya keganggu, terus juga beberapa area membatasi konsumsi alkohol, dan bahkan Menara Eiffel ini sempat ditutup, ya, lebih awal karena suhu ekstrim. Nah, fenomena ini juga menunjukkan kalau banyak infrastruktur Eropa belum siap menghadapi musim panas yang makin ekstrim. Dari panik buying AC sampai layanan publik terganggu. Ya begitu deh rockstars, ya. Sementara kalau kita di Bali, kayaknya kalau siang kan lagi panas banget, ya, Gustu, ya. Terus ini malam, ya, tadi Rarissa sampai ngecilin AC studio karena mulai terasa dingin. Siang panas, malam dingin, hot and cold, begitu kan, ya. Aduh, kayak siapa tuh ke kamu tuh, yang pergerakannya kadang hot, kadang cold. Aduh, gimana nih rockstars, kita kasih lagu apa?

0: Item for the month, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nona, shoot. Ya gitu deh, Rockstars, ya, straight from your heart. Kita mau ngapain lagi nih? Lanjut ngomongin apakah? Tadi kan udah ngomongin soal codependency, soal Lalisa. Soal apa lagi nih yang belum diomongin ya, Rockstar? Oh, aku belum kasih kamu yang satu ini nih.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Welcome for our recommended movie for today. Yang kali ini adalah sebuah film horor dari Korea Selatan. Judulnya The Shrine. Nah, ini ceritanya tentang desa terpencil di Kobe, Jepang, di mana ada sekelompok mahasiswa internasional dari berbagai negara lagi mempersiapkan pertukaran untuk nyiapin pameran gitu, Rockstars ya. Nah, satu hari mahasiswa ikut survei ke kuil kuno di sana. Nah, kena tuh teror demi teror terjadi. Kemudian teror ini dihubungkan dengan kejadian yang ada istilahnya kamikakushi atau dibawa pergi oleh roh. Dan mulailah muncul teori di mana semua orang yang hilang ini bisa jadi diculik sama hantu. Oh, takut. Atau lebih sialnya diculik entitas-entitas yang memang sudah hadir ya dari kuilnya. Penunggu-penunggunya begitu ceritanya. Jadi terus gimana nih Rockstars nih? Para mahasiswa ini yang masih survive nyelamatin teman-temannya. Dan sebenarnya apakah yang terjadi di kuil itu? Jangan lupa Rockstars ya, coba kulik-kulik film The Shrine.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: pemukiman di distrik Podilsky dan distrik Darniski tepat menjelang pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Ankara, Turki. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Mahkamah Agung akan mengajukan pencopotan jabatan 4 hakim yang terbukti menerima suap untuk membebaskan 3 perusahaan dari tuntutan hukum perkara ekspor minyak sawit mentah kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengajuan pemecatan disampaikan juru bicara Mahkamah Agung Yanto saat dihubungi di Jakarta Minggu 5 Juli 2026. Usulan pencopotan resmi dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta bersama 3 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yaitu Jumyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Keempat mantan hakim dijatuhi hukuman mulai dari 11 tahun hingga 14 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda senilai 500 juta rupiah. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Taylor Swift dan Travis Kelce dikabarkan memiliki perjanjian pranikah setebal 40 halaman untuk melindungi aset masing-masing. Detail dokumen kesepakatan disampaikan media Daily Mail Jumat 3 Juli 2026. Perjanjian komprehensif dibuat terutama untuk melindungi total kekayaan milik Taylor Swift yang saat ini diperkirakan mencapai 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 35,9 triliun rupiah. Selain membahas pembagian harta kekayaan, dokumen hukum tersebut juga mengatur batasan privasi rumah tangga yang tidak boleh diungkap ke publik, termasuk larangan membahas masalah pernikahan di dalam karya lagu baru ke depan.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional sepak bola Meksiko resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah dari tim nasional Inggris dengan skor 2-3. Pertandingan babak 16 sudah berlangsung di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026. Dua gol dari Inggris dilakukan Jude Bellingham dan eksekusi penalti dari Harry Kane yang gagal dikejar Meksiko yang hanya bisa membalas lewat gol Julian Quinones dan penalti Raul Jimenez meskipun Inggris sempat bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Gerald Kuansa. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: It's a one-minute exam. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, rockstar. Good morning. Selamat pagi, rockstar. Buat kamu yang mungkin ya baru tune in, baru bangun, atau mungkin udah di tengah jalan ya. Hati-hati di jalan. Semangat buat hari produktifnya hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Yes, ya.
2: Kalau ngomongin tentang hari ini, aku yakin ini akan menjadi hari yang oke banget buat lo, rockstar.
3: Yes.
2: Cuacanya cerah banget ya.
3: Betul banget.
2: Kalau dari studio kita bisa digambarin nih, rockstar. Matahari udah makin naik.
3: Yes.
2: Makin oke buat lo untuk memulai aktivitas. Mau
3: olahraga,
2: kerja. Ya emang kerjanya pagi banget. Atau lo yang baru banget balik dari kerja menuju pulang sana,
3: yes,
2: rockstar. Hati-hati di jalan karena keselamatan utama. Dan ngomongin tentang perjalanan tadi, lo aman gak sih di jalan tadi?
3: Kebetulan hari ini aman, cuman aku sedikit agak sleepy ya.
2: Kenapa gitu?
3: Gak tau, kayaknya kemarin itu aku makan malam. Jadi kalau udah makan malam tuh kayak ngantuk gitu paginya.
2: Ah gitu, yes. Kemarin makan apa?
3: Kemarin aku makan sate.
2: Iya,
3: sebenarnya aku tuh kemarin nggak mau makan ya.
2: Yes.
3: Cuman kalau mamaku tuh bilang, ayolah temenin. Ya udah, mau nggak mau aku jadi ikut menyantap sate itu.
2: Oke. Kalau aku sendiri kemarin
3: kebetulan
2: cuma makan kerupuk ya. Cuma ada nasi, ada sate juga.
3: Yes.
2: Cuman kalau lo mikir, kayak semana ini lapar cuman tahan deh, ya udah makan kerupuk aja satu satu bungkus, bukan satu kresek ya.
3: Oh, satu bungkus. Nah, buat kamu gimana nih, rockstar, hari ini jangan lupa sarapan ya, soalnya yes, kalau kita mau pura-pura bahagia itu butuh tenaga.
2: Yes, yang gak butuh tenaga cuman tidur ya.
3: Yes,
2: karena tidur mengumpulkan tenaga.
3: Iya.
2: Jadi rockstar, langsung aja kita buka. This is GMAR
3: with you, Madeline
2: and Herweda. Good morning,
3: happy rockstars. Yes.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melakukan pertemuan bilateral tahunan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung selama satu hari dilakukan di Ibu Kota Jakarta Senin 6 Juli 2026. Kunjungan kerja kedua Perdana Menteri Lawrence Wong di era pemerintahan Presiden Prabowo ini bertujuan untuk membahas kelanjutan proyek kerjasama sejak Juni 2025 serta memperdalam kolaborasi di bidang ekonomi, perdagangan hingga pertahanan negara.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Tim nasional panjat tebing Indonesia sukses membawa pulang 4 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 1 medali perak dan 2 perunggu dari kejuaraan dunia seri Krakow 2026. Kompetisi internasional tersebut berlangsung di negara Polandia sejak tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Ajang ini mempertandingkan 5 kategori lomba balap kecepatan di mana atlet asal Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi berhasil mendapatkan 3 medali termasuk medali emas nomor perorangan putri setelah mencatat waktu tercepat 6,54 detik. This is Harry Weda.
1: This is you, Madeline.
2: For the Rockin' Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, berita public figure hari ini.
2: Yes.
1: Kita kedatangan dari Justin Bieber.
2: Yep.
1: Yang akan dikabarkan bersiap untuk tampil di final Piala Dunia. Dan kabarnya juga Rockstar akan bergabung dalam line up yang juga ada BTS, Madonna, dan juga Shakira.
2: Ya, dan kabar ini tuh langsung bikin sosial media ramai banget ya Rockstar. Karena kalau beneran terjadi nih, momen Piala Dunia 2026 bakal menyatukan dunia sepak bola dan juga musik dalam satu panggung.
1: Bayangin ya kan, sebelumnya Justin Bieber ini sempat vakum lama banget.
2: Iya.
1: Dan akhirnya balik lagi di Coachella.
2: Betul.
1: Dengan seramai itu, apalagi fenomenal waktu dia ngundang Billie Eilish ya.
2: Yes.
1: Teh Eilish. Itu untuk ke atas panggung dan itu benar-benar rame, apalagi kalau ini jadi hype-nya akan makin
2: double
1: naik
2: ya.
1: Apalagi kita diajak nostalgia sama mungkin lagu-lagu hits-nya dia, song-nya dia, termasuk juga lagu-lagu terbaru yang baru aja dirilis sama Justin Bieber.
2: Yes, dan menurut sejumlah laporan ya, FIFA tuh sekarang sedang bernegosiasi lah dengan pihak Justin Bieber buat bisa tampil di tanggal 19 Juli 2026 nanti.
1: Oh, finalnya 19 ini, Cak?
2: Iya, di MetLife Stadium, New Jersey. Jadi nggak sabar ya, Rockstar.
1: Nggak sabar ya.
2: Jadi ya, kita tunggu lah sama-sama hasilnya gimana ya.
1: Just wait and see ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Ya, Rockstar, ini saatnya kita untuk tambah-tambahin lagi seluruh playlist-playlist lagu kamu, Rockstar.
2: Yes, dan kali ini kita kedatangan musisi dari luar ya. Kalau kemarin-kemarin kita udah bawa musisi Indonesia, kali ini kita bergeser dikit lagi keluar. Yes. Karena ada salah satu musisi yang aku suka juga ya. Dan lagunya cukup viral juga.
1: Salah satu favoritmu adalah?
2: Somber. Yes. Jadi Somber baru aja ngerilis single terbaru yang judulnya My Body Isn't Ready. Jadi My Body Isn't Ready ini adalah single terbaru dari Somber yang baru aja dirilis 25 Juni 2026 bulan lalu ya, Rockstar. Dan lagu ini juga jadi rilisan ketiganya di tahun 2026 setelah kesuksesan lagu Homebreaker dan juga Potensialnya.
1: Keren banget sih jujur Somber ini dengan debut songnya di Homebreaker.